aku udah ngerja semua utai oleh Jesus kemeri aku pengering. Terima kasih Tuhan, berkat tiap ikut semua belah peninggal itu, ngau berkat oleh Jesus kemeri aku pengering. Terima kasih Tuhan, berkat tiap ikut semua belah peninggal itu, ngau berkat

Bahasa pemangkin ekonomi. Aku wajar disemak diteliti semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Dalam berita itu, Pakatan, Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Dalam berita itu,

0: 6 dan anda boleh hantarkan juga komen anda di Facebook Limbang FM. Dua cara di Limbang tu untuk bersama-sama kita pada pagi tu merusi hello.
1: Ya, okey ya caranya. Okey, untuk lagu yang pertama, LY dah pilih lagu tu Alalala Sayang. S-A-Y-A-N-G ya, bukan S-Y-G. Kalau Om ada SYG ya, singa yang garang kan, En? Zana?
2: Benar ya. Kan?
1: Si mau pakai singkat-singkat. Jangan pakai singkat. Kalau mau pun terus, N-N. Zana?
2: Benar ya.
1: Kan? Si mau pakai singkat-singkat. Jangan pakai singkat. Kalau mau pun terus, N-N.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu.

0: Jadi berkelalan tu tadi nanti nunduk cuba jadi sikit dikelala dengan garam bukit. Ini kita garam bukit, bisik strawberry dan sebab ditanam bala bala kita menjadi kita lumbawang jadi lebih hari tadi deh. Ini menjemah lah kini benar nih. Kita dekat ke program kita.
1: Oh, nama ngangau tenyap ya. Oh, hin ya.
0: Oh, mak. Hin. Hin Maikin.
1: Kira Jawa ya tanya. Saya kira ya orang dia.
0: Bukanya nyak kuat ke udah. Mai kita beli garam.
2: Nah, kapak dengan Mai kayak makan garam. Aku tahu.
0: Gak, aku mana kena
2: tunggu bukit mana? Oh, tunggu si Aino aku jauh ke rusak tu baik makan garam.
3: Garam.
0: Nanti ngai makan ya kita mendak kini cara sidak ngagak garam.
3: Beli kurang.
0: Lama tu pada kita orang agak garam tu kita mendak ber discovery lah. Pada kita lebih agak ber menyi kita ber landai ber nu pantai tu dia pada kita tentu di berkelalan tu tadi lama kumpul dah kalah mendak. Orang ngirau air tadi air mesin tadi lalu nyari garam. Air dia pernah kita tentu di berkelalan tu tadi lama kumpul dah kalah mendak. Orang ngirau air tadi air mesin tadi lalu nyari garam.

0: pengawak ba konti na moge ko besar na kena ke seluar garai na ingat babo
1: ndai perintah yang letak ke 70-an ni
0: oh
1: nang kanan cien menya oh
2: Tiada
1: saya pun ada geok geok badau, enggak tahu. Ya, mana? Tujuh puluh apa? Enam puluh. Orang kita badau 60
0: puluh, enam puluh. Nampak tu, kita gaya kasam buang baru. Nanti tujuh puluh, angkat feder. Karena lagi ingat nama kita sebulan.
2: Dia hidup. Oh, punya gitu. Punya kau itu hari radio tinggali kaban kita di rumah tadi deh di Nunggawa tadi amanya dalam kereta. Lepas nanti nuna punya kita idar zaman tadi hari sebuah kena radio. Jadi dia tu uliah kena ujung jari aja uliah kena telipawan tadi. Tadi siti informasi ti mana tadi RTM tadi semampai merik penerang ti silia punya kita penerang ti betul tadi deh. Information tiba betul tadi. Lalu nya tadi kena kita ngerami kita tadi ungkup tahun tu 55 tahun RTM Limbang kita sudah ada punya kita. Jadi malam gala teka malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 pukul 7:30 lemai ba Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya okey semina makai lemai aja tang. Bisa artis terdekat merindang ianya urai bisa datai itu lah. Nalau pihak mereka bisa datuk bang. Jadi malamnya ukai semina makai lemai aja tang. Bisa artis terdekat merindang ianya urai bisa datai itu lah. Nalau pihak mereka bisa datuk

Dia tu kena laban gaya hari kesebuan tu sepatutnya bisa dia tu pelanda hari kebangsaan ianya muak ke malam. Dia tu kena laban gaya hari kesebuan tu sepatutnya bisa dia tu pelanda hari kebangsaan ianya muak ke malam.

Mat berjalan ke Perawak minta nak tebah ke lagu Ari Douglas di Jaya Induk Celuam ke. Kena minat dari impu, ngai bela kaban kepasti dari intai itu. Nama berita kita kaban. Kaya. Terima kasih DJ. Okay, bye bye. Kaya. Panas hari menua di Kenawit. Kaya. Induk Kenawit bersih nyapa kita. Atau Ari Jessica Beitan. Hello DJ Q Tana sama tengari serta sama berjalan ke Perawak Bujur Minggu. Kaya hari di bau itu agi bersebun. Me DJ. Awak lagu permintaan Trust Station minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi. Ari penanyi Penny McLean dikenal merindang sedak sebilia, sedak mipar, sedak menantu anak, nah sedak indai biak, sedak tunggal, sedak isan, admin PWI serta grup anak berpantun, grup CK, grup NS lalu kelebih lagi menuju kita DJ kesayangan 6 station berisan, admin PWI serta grup anak berpantun, grup CK, grup NS lalu kelebih lagi menuju kita DJ kesayangan 6 station.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Okey, kerana hati tepat pukul 4, saya Mia. Okey, kerana hati tepat pukul 4, saya Mia.

mesti ngelarat. Keluna nalang murid dahin kam, keluna nalang panyin kam, dahalahu perlu ngelarat. Atang hulung alang nyadui mendahapa Tuhan nyihu ngelarat. Jadi, dahalahu perlu ngelarat. Atang hulung alang nyadui mendahapa Tuhan nyihu ngelarat. Jadi,

Yan na naman ari tan paji hati alam segmen bitung urip tam lahu hati jilagu alang kanan Amesh Kamali hati lagu jangan pernah menyerlah ya hati lagu nang kerini hati geritam tepat pukun pajunang itu urip tam lahu hati jilagu alang kanan Amesh Kamali hati lagu jangan pernah menyerlah ya hati lagu nang kerini hati geritam tepat pukun pajunang itu

0: Bye. Busy lang jam Kak Kirin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenu nanandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masuk aran kui. Kuri umun kui lah hundat teh lubun akan.
0: Nih, mang ima semasem skamer si anandu kami nongkom landangnya skamer kere ni.
1: Nuh si, lana ni imi nongkera inang lubun akan ku ni nong imrete sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kuri tau, oh anan. Rin, Rin, sewki kado. Janeng kawi

0: Eh, pasti itu aja abna do.
1: Baun, nuno to kani, aku rasa aga kamu ku ba. Tenaji hangun nani, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tena sin da oka kue kira sin utung di la kun hana kue ti. Ap nana tua. Tena jangu ani di ne pada lo naku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uha nandi pade na dalo. Si tada lo na nyemau. Ak meses nu si pa danyu ayak kue. Ak telepon nu si danyu ayak kue.
0: Neh, nono nasika
1: nyemau. Ak meses nu si pa danyu ayak kue. Ak telepon nu si danyu ayak kue.
0: Neh, nono nasika.

0: Dalam nama Apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 22 dalam musim selamat tahun A, kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti maduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadai aku. Laban aku dapatlah berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jako aku. Dalam mutai tu dah digaga aku. Ngau dalam mutai ti patut digaga. Tang ditinggalka aku. Salah aku, salah aku. Uli penyalah aku ti balat udu. Nya kebuai aku minta Maria ti diberkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menyadai aku, besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala terima doa berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah bendur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayat di dunia ke urang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketega mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, Apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami, nuan duduk bersepiak kanan Apai, kasih ke kami, laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai, amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita, Allah Ta'ala ti berkuasa nuan ti, semua pemerik ti badas, iri dalam hati kami pengerinduk ke nama nuan, ngambil ke ulih ngenalam kagi pengasai, berbahasa kami nuan tahu, ngasuh tumbuh dalam kami utai ti badas, lalu ulih nuan tinyaga ngemata ke kami, kelikun ke utai ti udah diintu nuan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak nuan ti hidup, lalu merintah ngonwan dalam penyerakub roh kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca ari Nabi Jeremiah. Bagi dua.
0: Letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca ari Nabi Jeremiah. Bagi dua.

0: ada tu anak domba Allah Taala tu meya tinanggung dosa dunia di berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku dapat tu nunuan datai tang sebut ajak jaku semangat
0: kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku dapat tu nunuan datai tang sebut ajak jaku semangat.

1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai padri bukai ke nganti penuduh 6. Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai padri bukai ke nganti penuduh

Okey, mendengar kita ingin datang di penghujung segmen Sada Lemai YFM Lemai hari Minggu 30/8/2026. Okey, jadi pukul 9 segmen Sada Lemai YFM Lemai hari Minggu 30/8/2026. Okey, jadi pukul 9

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Angira, ini alai nuan dia tu. Nuan tetap dengar ke YFM. Di. Atang ngira, ini alai nuan dia tu. Nuan tetap dengar ke YFM. Di.

Okeynya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke Malam Tau ya. Okeynya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke Malam Tau ya.

Mata ngai tinu macam Mata ngai tinu macam

0: Kita udah sedia.
1: Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kenyala Minggu tu.
0: Sapa kena kau lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Sipu Nuan Siku. Limpu Nuan Siku.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua.

roban mani anu umbar ba rumah tu kau prayang kemuntang empayang atas empayang baru ulu sebetan ngau kaban dayan ke ba rumah tu kau prayang kemuntang empayang atas empayang baru ulu sebetan ngau kaban dayan ke

pagi pagilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Paul Erika pagi pagilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Paul Erika

Selamat pagi, peningat bulan yang aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 1, 31 bulan 8, 2026. Keterbatu batang berita. Sarawak di Pelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier Bisi Benda Pengarap kerjasama antara Sarawak di Pelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier Bisi Benda Pengarap kerjasama antara